aldi hontan, jende hazi dela lantzatzen zaridan. Zerbait ikusteko adubi falta direlako zekuentoke negalean. Sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari